95.8 MHz sama untuk follow kami Belung Yanti program Vivang Solo Kweri Sang Ohini Nia. Oke, agradece beta posira na memang kami partisipan na program dili convida mo tuko Belum Vero. No Yanti spire to posira sina fatin stay tun hela hela lora sino lora 5.8 MHz ni ang mo tuko Yanti ya. Ni me pabai to posira mo tuko Belum Aura ya program Vivang Solo. Mai bihun lora to posira sia mo tuko de to Yanti ya program Vivang Solo durante oras rua boing. Tambah ni baik tapos sira Lily Ball fans terdapat memang koras nih sena fatin stay tune hela yang tinggal ada dari dia dari solok tetap baik tapos sira tentu pas terdapat memang koras nih dia sporan ada bakar ikhsin tunisia lihu sila loren sih nolur esen 5.8 megahertz nini yang iya live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini yang live TikTok Radio Liberdade di lini yang nomos pas terdapat memang koras nih akompanya lihu si Radio Garden nomos website Radio Liberdade di lini yang bom sin tunisia bom aktividade juga lorong oh ini yang ispere tapos sernya aktividade Shoto laho dia lili lorong oh ini niam. So ane sampai bayang itu nya program Vivang Solo. Buat apa besar dari koras nih sin Tunisia. Karika karak request itu besar nya musik favorit usirah. Bela request itu besar nya musik. Nebe bela usik hela itu besar nya komentari. Iha pagina Facebook Radio Liberdade di lini niang atau request itu besar nya musik favorit itu. No bela mau usik hela itu besar nya komentari live TikTok Radio Liberdade di lini niang atau nebe bela request itu besar nya musik terdapat kita besar gas. Nebe na fatin stay tuned date baita bosira no alen de musica nebe kita bosira request e hamo sa agenda attividade ser nebe maka yanti salori ta bosira bate ne hamo tu tamani na fatin stay tuned date hamo tu ko yanti la loran sian lo resen 5.8 MHz ni yang mau sisto na bossa Gelma Henrique mau Basku Bingeta no mau Abe ser selutang nebe maka orasnya akompanya hela yanti ada der diak dari kemana kita baita bosira bom sintunize e bom attividade date antes ba leta bosarnya komentario ihane yanti selori ta bosira barona la musika ida nebe makatu loketanya program Vivang Solo bari sang ohininya ida ne yanti mak tau rasik musika ida ne yanti ba kile nebe depois di rumah ta bosira ma request ta bosarnya musika okay nebe dader diak na fatin det ta bosira ba maung litu bom sintoniza bom aktividadis no ba maung nino maung francisco mang mejo yanti dader diak dader solok de ta bosira turma ida se barona musika hene hene sang musika abertura ba itanya programa Vivang Solo bari sang ohininyang nebe makananu husi crimson Kolaboro di Zenoish Hasson Mitu, nomos Mitu hanya titlu Follow Me. Baby.

Okay, jeg gider nemaan ke muziek, jeg er hulk nu beter aan hamot kan ons krim son kolovoro di genois, nou mos kolovoro ho hasso no mito en jatit lo falo mi. Lewa kloro neta betu kusen ulu li minuto sia, tamo ne jatira fatih hato da der diak, der solok tu beto bot sira lili bol fans, radio li berdari sira otu nema kores nita tau. Sine fatih stay tune hela hela loren sia nolu resen 5.8 megahertz ni niang, yang tinggi da der diak. Der solok tu beto bot sira, turu maita kontinua ho komentario nebe maga husi kella iane. Husi atta urunya dehang Cornelio hatta isfali ameun Europa husi gala problema. Oke, bom sintoniza mam sistu an bosan ya dehang fobing nomor lain. Bing na kar telepon ini alu saat fo lusa. Fo nomor sepatu ka kan lusa. Kan sia de costa bon di dia kelae. Jelmanya dehang fo hela musik Miami Swile. Oke, misalnya karak musika seda, musika dahur de tona, karak lae. Masisa ide yang Allah bondia mana bele jildu dehen request musika, musika seda. Nama dader diak dan betapa sira bakso saudari seorang request musika Rui Manuel Conviti. Oke, apa sih nih yang tiara iya yang tifo bae, nama pom si Teresa de tize nyeding haya de hai kakak apa kabar. Nama pom si Teresa de betapa sir nama yang sana fatin stay tune ella muto ko yang tiara loran channel resen 5.8 megahertz ini yang diong nyeding bondia mana bonita dia galai bondia how dia kagradesen so mau dia galai. Gebi Tabalang ya dan selamat pagi kakak, oke pagi juga kakak, apa kabar? Jadi yang udan heladetne, Aisha udan heladetne so musika ne galai, musika ke kafe, ke yanti det. Nah, apa mesti tu nisa det? Betul besar nih maksudnya Fatin stay helai la Lawrence yang nulis 5.8 megahertz ni niem. Alexa Mudra nyedehan kakak yanti lagu Abitugama Atuba. Atu baraido kakak cantik oke. Depois sehari iya yang tifo baya. Nabi pom sintoniza det beta poster nabi koras nesi na Fatin stay hela na Fatin stay tundet. No mang mesyo nyi dan hakara kamu tu ko o musika husi jelly bar itu. Oke nabi pom sintoniza det mang mesyo depois si tato ka musika nabi na Fatin stay tundet. Ba mang Fano alias Estefania nabi koras nesi na Fatin stay hela mang Francisco nyi dan how ajuda bim bele kalai radio sa bele mau ajuda tap layar red. Okay, nah bom sintoniza red beta bosir nabi mung sena Fatin stay mau Alex Samudra bun dia mau ninu nyede hetang iha mehi ay kutadu. Dari sange mau mai gombal teh itar sida yanti liras layam mas liras iha mane. Mau elo nyede hambinga lo so brigada mau elo posisi tenak mal de tona. Aku emang Francisco Bing manusia, mai kasih parah itu, mai uji sensor itu minimal uji lamina bane perita lebel kotul. Agora mai uji sensor itu kotul langsung ni kalai. Nampak pom si turinza itu betapa besar emang sena Fatin stay mau ngegas jadi bondia Bing bonita bondia mush mau dia kalai. No, husi mau godinyo Silva ni dia Bing hela fali hane be, how hela iha planeta seluk bafali sol para moto. Gak Gebi Tabalang yang bisa bahasa Indonesia kok bisa kok kenal Veronica kok ah. Oke itu bahasa Indonesia toh. Nebe bom sintoniza mau Gebi kabar baik kakak. Oke mau Dion bom sintoniza bom aktivitas jadi betul bosir atau memang saya nafatin stay hela hela Lawrence channel Lawrence 5.8 megahertz ini yang tinggal ada dia dari mana kita baik tapi bosir bom aktivitas lalu bom fano nebe mau koras nih saya nafatin stay hela stay tuned it. No itu sebarona tang musika selalu kene antes barona musika nih komentar si mau Romo cipinya dia bon dia bim bon dia mas mau Romo dia kelaye yang terspirit aku tu mau kondisi song nebe maga dia kia. Nabe itu rumah kita baru nalar musiknya nabe makanan khusus jelly barat tu hanya titlu hakara kamu tu ko.

0: Si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musik ya. Seluk tahan terang kamu tuh kena musik jeli bareto. Hoya titlu hakar kamu tuh ko. Nabi makau Henrico susi mau mejo. Nah, espera mau mejo sena fatih stay hela hela loran sian nolur es 5.8 MHz ini ya. Nabi yang tina fatih atau ada der dia dari solo kita betul posir lili ball fencer nabi mak sena fatih sintonis dah hela. Ihela loran sian nolur es 5.8 MHz ini ya. Yang tina ada der dia dari solo kita betul posir. No, ita continuo komentarios seluk nebe maka husi kelene husi mau nunu es okay, nunu 7. Jadi idola yang nehang terlalu. Mosu mai idola ita, depois idola ita yang nehang. Idola nehang net mus iya ga. Pai. Master ne, or sidit ba nak mal ito na. Mang abe ire na Roman los ha. Ida ne tang, ya mai diang na Roman tang na. Bang hira mana kukun. Okay. Mam Paulo ya deh bon dia kaka bon dia mosh mau dia kelai ya rende dike hela musike de mai iha haunya staff sira iya suku ilihew ne be okay mau nya staff sira karak musika sira fon tohik det karik musika fon tohik ma pas ne kelai me bela bele or sira ma sira fon tohik ne ameta tohik tan net jede chenya bon dia fo hela musike rohan like Miami Bali bar okay ne pues yanti lorita bosir barona musika rohan like usi der lu jante screw ne bena fatin stay tune det ba mau mau jotil ma nyadeh bon dia tu da hela lagu ida Miami nen tolu tur hela ne tur ne be tur ya fatin segret bang kan za. Oke, nebe der dia dat ba mau jotilman, ba kolega seluk nebe ma korasnya kompanya mos. Ti chai lor nya yang Aida Belo nya musik de nebe mana mau. Nebe bom situniza ba aktividades Gabi Tabala nya yang orang Timor Leste ko kaka iya orang Timor Leste. CCTV Virginia nya dehan yanti hau hola ona nega. Kalau hola modoka. Tur akara kola ita balu mai fo ngidola balu akara kola langsung nalu sarit mane mastornya dem fatinya ne bene abim fatinya hudi laram ni fatinya hudi laram maut mai ka again ne pom sitri za det no arsat ne yang ida belonya musika titlu raine okay depois yanti hare ia yanti foba no besar ne be maka ohin rikos musika ikus yanti foimnya musika ikus tamba Sernebe maka Rico Suluknya musiknya Mayanti Sefuluk Mang Inovaldo dari dia No randomnya dia lagu Melayu Malaysia 1 Lagu yang mana kakak Bom Sintonisa Julino da Silva Maung Toka Liam Me Oke okay, Maun Hari mana Laos Maung please Nenek Fuk Naruk Dalai datang mana Fuk Naruk eh Ibu mus minta jadi nih Mana Laos Veto Oke okay. Mana Laos Veto Ba Limar Yang tu sekolah salat ya. Ne mana? Laos mana dah? Okay. Laos Maun. Ne be, dah lari tan. Ne fuk naruk. Hari dia ke? Yang tu feto. Laos mana? Okay, Mang Zulino, bang dia, bang Sintonisa, dah lima det. Mang Nuno sedih yang cute dia mai. Ah, omus mai kas pada itu ohing ujala mina. Goro mai falo sensor. Orsida hau bafal ujala sedih sama dia. Ne, bang Sintonisa det, no Scorpion yang dihanso, hela lagu hau gosta yanti isi. Okay, musikas gosta yanti iha ga? Kaya lah iya deh. Naldo ini yang say hi Naldo suai beko. Oke okay, Naldo hi. Bon dia. Nebe bom sintoniza deh. Pas Scorpion yang say hela lagu hau gosta yang nyetit lu maknya. Musik ini titul ida nih lah ya. Musik ke gosta yang lah ya da. Tapak tilgam ya dehan. Bon dia bing. Dia kelai. Bom terbalu. Bon dia mau hau dia ke gradation. So mau dia kelai. Berikada barak. Bom terbalu mas. Scorpion bom sintoniza. Bom aktividades deh. No, iya ne usi mau CJ, usi CJ nya dehang naingnya CC naran Saida. Oh maksudnya aku, ne galai. Galusa, hanya aku galusa CC sada, ba. No usi nunu si dem please tau lagu natang Wagner sometimes heartbreak. Okay, depois yanti hari iya ne iya yanti foba ya. Ne bom si Tunisia, bom aktividades det betapa besar ne bang saya fatin stay tune hela. No turma yanti selori tapi besar barona musika ne bema kau Henrico usi mau okay mau sih Henrico musika usi darlu jantes crew hanya titlu Rohan like.

0: Lucy Tukusanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Oke, dia kira nih makan musika. Selalu nih veteran kamu tuh kono usir dari lu jantes crew. Hanya titlu rohan like. Nih bakal rohan itu betul kesana lu limit rohan lu racing walu. Tapi nih nafati hato dari dia dari solok tuh bawa fans. Tapi bakal saya nafati stay tung hela mau nunus. Nih deh yang manis los. Tambah hang mas mida relate lor lor ngang mas mida lah sang itu. Ali Maret. Dari Bali nyari yang musikal liu-liu ba Ami Sira Ihara Ido ka kompanya. Oke, okay, Bom Sintoniza ba Mang Nunus Nusir Selu. JDC nyari yang oke okay, Maret sa kanu hindi yantri atu ba Bali Barto. Jadi mau JDC akara kanti oh yantri yanti akara ba. Nebe de pois ita ba e mau. Kardo jadi yang request lagu Wali Band Baik-Baik Sayang. Oke, okay, bisa Ronai dan Nebe Bom Sintoniza Mam Francisco ne lirik Mahoen. Oke. Okay. Cardo Junior yang cantik neto mobil neto ni saya punya kau boleh comprende. Solo musik di Miami he menyerai musik ke Zinu da Costa. Oke, okay, bom sintoniza det pamau, bom sintoniza bom aktivitas pelorong oh ini ni. Imi musik ane bete itu pun sira request ni. Iha yantifo karik yantifo musik ane bema klausi imi husu antau idane musik ane bema kema husu terante. Saya mak husu luk ni musik ane yantifo luk ya. Jebe masyarakat musik halerik sobu festa. Iha kan nunu nedet musik halerik kla iya da. Jadi cakap brigada tanpa puter na musik ane anima onami ya Bali Baron. Okay, bom sintoniza. Erna Morer ni lebon dia mana to kehilangan musik ida belum siapa ku kehilangan dirimu. Tambah on mana ne be foin husi kelami. Korajeng na fatin bamana Erna ho familia sira na fatin ora sao atu ni tenyalim bele descansa ho dia kiha maromak ni puter santo ya. Dede balenya dia bon dia ya bon dia Markuji dia bon dia sis bon dia. Akhirnya bon dia bayi Mister ne be foin tama mai no godinho e de paijo que mau anis ni de kurjenta kurjenta lai musike feeling ida mai ha mi colega honaron fabio ne be hatte ke hela udang o triste je kutadu e ma serne rona quando rona ona musica usi feeling ke ni de ne grave fu un grave la sona ne gale je tiga ye be ne de bom dia bom sintoniza de bom aktividades John dos Santos ni de nyanti hello bom dia Atoy, hello, bon dia. No, Naldo es maget nya dehan Radio RTTL ga Lada nera liber Radio Liberdade Dili. Oke, okay, nebe bom sintoniza det beta posira notur mete sebarona musika nebe ko Enriquez. Usi mana Erna hoya titlus belum siap kehilangan husi Stephen Pasarivo.

Ok, y aquí tenemos que a drama de mi produce si equipa con la feto no mane y hack beat o de prevenir violencia. No, y antes espera que tu si drama y de nebelorita bolsera comprende el día que tu tanca taquita o tu hija beat y tenía en raza que tu nebele prevenir violencia ser de mi acontece y tenía sociedad y que tenía familia o malaran ya. Ok, importante tanya sound iya. Ok, ini bisa drama lalu nanti waktu aku sana orang singgih dalam minuto nih. Tapi ada yang tidak fatih atau ada dari dia dari solo tipe all fans. Tapi memang saya fatih stay tune hela lalu orang sih nolor resti 5.1 MHz ini yang CJ nomor mana ina. Tapi memang saya fatih stay mana bot ni ina. Tapi memang saya fatih stay yang tidak dari dia dari solo tidak ada Bali nih. Obrigada mos mana yang nada. Mau feliz yang instrumen tu nih kapas lo so obrigado mau enjoy ho drama nih. Espero belori tu bisa comprende dia kelihatan. Mon choi chochik ne vaksena fatin stay mo si anti de der dia de solo te beta bosira bom sintoniza e bom aktividades espera kada te bosir ni aktividades belorong ohin ini yang laho dia tolorai kya ne be bom aktividades te beta hoto hintarona na drama ne be ma kominuto naruk ne betur mai anti selori te bosira barona la musika husi wali ho ya titlu baik baik sayang ne be maksira balu Enrique's musika ne ne beta barona mutuk tur mai

0: Doraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok dia kita nemak ke rubrik storage duruk ni yang nemak ke produser si Pedro Brinca konaba banda nemak kita rona mutuk banda Kings of the Stone Age nemak keluar na ita bayi tu kur walim tu hat nulur esen lima minutu barak los no yanti spera kata kusi rubrik ane belori ita bosira kunyese dia kelutan Kings of the Stone Age ni existensia no dinya musika hirak tang nemak kohi ita rona ba musika balung karik bahirak nemak gosta rona belerona fia falia sput iha platforma media sosial ser nemak kita belerona musika ya tamana yanti na fatin hatu lorek dia lorek solo que vai ta vocêra Lili Ball fans da meu cena fatin sintoniza ela e ela Lorenzo no Lores 5.1 MHz nian sintoniza diegdet no ita se barona ta música se alu kane ne be maka trending mo si Spotify ne be maka nano hu si James Arthur hu titlu Cars Outside.

0: Velocira, stop Hanoi Barat. Hotel Komsel, telepone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. SIM, telepone gratuita entre numero Telkomsel la precisa activa pacote. Simples los, usa de SIM card Telkomsel, no enjoy telepone gratuita sem limite.
1: Loraik solok, hat solok ba. Usi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahar.
2: Dia kira nama ke musika seluk tang nama memang kita rona mutu kono usi jam sar turu yang titlo Cars Outside. Nama memang ke publik ayat ina gerih ungu rasa nulu resensi anu agur ada dang musika nese trending hela iya Spotify. Seta posri konya sino jam sar turu nama memang kane sang kantor kompositor musika nama memang tala barak lima hiu genre pop no R&B husi England ya.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kita nih maka musiknya nih terona mutu kono husi Lana Del Rey yang titlu Cinnamon Girl. Nih maka publik hati negeri yang gua sanol resensi yang agora didang musiknya nih se trending hela iya Spotify. So yang ti lori tepus di bahate nih Lana Del Rey nih maka nih sang kantora. No kompositora musika nih beda la barak liu nih mai ho genre pop, baroque pop, dream pop, grunge, trip hop, no indie pop, husi Amerika. Oke, okay, nebe baita poster nebe korasnya sintoniza karike karakosta rona filfali musika ne, bele rona ya Spotify, o platform media sosial ser nebe makita bele rona musika, tambah musika ne agora downside trending hela iya Spotify. Tambah nebe hirak nebe karak rona bele rona, no husi musika lo rona tambah tukuru limitu 50 racing hitu, tambah ne limitu baluntang, yanti sene fatin hoita posteran, nune itu seba rona tang musika selukane, nebe makananu husi David, yet long here with me.

orang fono yang bermalu hela perawang kar kita laut turis itu nih macam mau nih kita kuliah lagi ekfile mau mungkin agora teknologi nih makanya sini kita kuliah lagi ya kemang we ya mau sini agora nakar be usi ifang mau dia bono mau file musik yang saya misi nih bermukordam elder hela nih mau okay. Nebeli fan tan le fan le lang lang lang lang lang lang sada tan lang lang lang lang lang sada tan mor liane gaya terlalu I kedua dia galai kedua azu de fomi ni de lai ni de be maninga ni ni data fetun ya ni maksud mina sedang mada data file fetun ini mina meninggal mina file ni yang sama komentar lima rete yang lebih maknanya mina meninggal ya file ni bosok lagu nama okay which nebeli file itu okay uzi beli studi nama uzi file musik amai amisiran lebih mak agora dok uzi Familia, okay dia. Kursi dia mahu fresh lepas, anak mahu nak bini ciri tu, nama kordau doa kursi familia. Mesej yang betul buat ciri tu, kata. Servisu, kuda doa ni dia. Dia menerima apa? Tambah situasi, no ekonomi, no ni sejari mak hal itu fay malu. Espera kata, pa futur, saya mutuk vale. Mam foi lá no compromisso batiu Edu Suai. Se deu nisso dia, mam foi lá de famba lá bem neve maca agora tu ranoi ela nem dobe a tu barai liurni. Dobe barai liur ranoi barak foi lá que lagai. Ranoi barak mam. Será que ani barai liurni talatian lo sama bati del der ne kan la die ne mam. El der kan ne barak men batang. Etene dobe ba bal balom ba influencia te foi embare, seria mas clear tia. Embalo influência te conta de falar com a mão. Belega, bela existe, que pode belega. Importante, magne. Quando ele te pode dar bem bacare, foi mensagem para malo, não é importante. Liu, magne. Primeiro tem que fiar malo. Segundo, uma comunicação não é bem magdia. Depois, honesto para malo. La bela egoísta para malo. Patru macare que na cloque para malo. Trus. Label lori liani, label rona liani sira. Nebe ma kusi parte sursuri na tova itane. Tala ruma, afai la lasi tane la samane. Tamani label rona ema ba please, usi ba ita bot ne ruma kalaudet ba. Maung ita tengki rona ka maung sedangka ni alans tema ia bukti ruma kar evidence ruma kar ita tengki ansane ka ma. Usi clara domingo siam bona maung tu de la musica mai hanya ke mai ha okay. Mayau, paciência bebegua, oh, ok. Paciência bebegua, ok. Música, paciência bebegua, oh. Pamão, Ronela, cara, please. Dian, kata, cabinha, tete, kata, dian. Aune, paciência bebegua, oh. Tamane, tem que considerar, ba, aune, sentimento, ba. Laos, dian, hau, atam, ba, domin, lai. Mas, já, considera, oh. Tamane, mak, paciência bebegua, oh, né. Hau, tau, kausik, oh. Oselaya tentang imanis saham. Nape mak selalu pesensi pak oh, selalu perdua oh, comprende oh, lain-lain saya udah know. Now live for them. Okay, usi ornai dia mau. Nanti kita lah musik ada pak Vimvero Maravia. Nape mak aku rada down ye helah velalu. Now live for them usi Daniel Pereira dia. Bonati mau file live from baser siu tiber lah. Soalnya orang ni ada apa for para. Mau file mu okay musik ada leher mai hawan ada apa. Okay, usi dia. Ona mang toke la muzik maya mak toba sambil ona la mang ni le hoki orsida mak fresh ba okay how diang uluk mak ne ma how diang uluk mak ne diang saida ne ma ajira fo koraje ma marsal ne be mak ni morasala ne koraje bro okay namas basira ne be doven parasan ne koraje be te bochi ro tu okay kanya tur mai bonati fo la province ba ama marinya usi vikeke Anak mahu junior am nasa deh mel which mel saya deh. Kaya ni tegas musik itu lah. Udan depresi, depois mesti letak file mensaj.

Diek, makhluk vinti serona nain nua kompanenan radio liberasi rohoto. Ida nema ka itania musike ida tambai hie kalene musike usi ambong ho titulu beta mati rasa bai hie kalene tan itu forma ita kunjuna cek ta mesaj yang baru depois ita kas musike da tapi itu rumah ita leta mesaj yang baru ba hanamang da ke ita reba mesaj cekar mesaj ma klayan antau programa stovan elektron na musika mo sosial to kata. Tapi tu irfan mai tadi terlanjut lagi kerja mensaja usah nampin Clara dia oke. Oh tu lanjut kerja sana musik ya oke awak ni ada pasien siapa one. Oke bi musik ya pasien siapa usir Robin ya. Apa cek kau nama selaya file bi nampi sore bi. Hey next time file I'm prepare lah ya. Nampi bela us file musik silu kau bi bela kelai. Nah lagi file itu ya tapi sama agora mudah saja uluk itu uluk na ira meta ni agora ira muti halus ni ane. Hey abe. Gua sama aku awam ane, meta nani stafat ni ala bencok, irene filter makasuda. Dali faliteng, hehe, nape tengkan bing Maria? Abi Maria pengen falsi, mana abla rukun ini foto masalah tau tang. Parece mana konya sesi, parece, nai, nai de. Okay bestie, thank you ba music ane, okay welcome. Namo dali faliteng musi dovel. 77 emam bele ka toka musika bituka mani hazurul sigaru lolong ida banatimam okay usi putri von diam banatimam welcome back se moris kya how annoying ga mationa banatimam welcome back se moris kya how annoying ga matitiona maksud message am sabam hey mami how are you mami. Hello, apa kabar? Dia kelain. Mami, ii mami. Eu tenho respeito si ra mami. Dia kelain. Se non ia la oxi. Oh, se non ia la laida modila, se non ia fatin ia la. Laida modila li fel colega fetchira. Ah, que mori se la agora motin tande. Ihi. Na bona mão, dia kelain sempre estabile la, on se abec. Nebe usiri tegas muzik rebe cere emane dobe hobe tansa ola bele sai na imbawa depende ta botira makili emane dobe o tansa ola bele sai na imbawa ta botira mane la mai dian idene gasirene ne parita gas bai ikusnia o muzik usiri ta toka mane rua mas usiri ta gasire de primero mak emane dobe usi celebrate tunien inamos musika ta usi Nelton Vegas nian ho titulu tansa hola bele sainain bao au mak cuidado ikus mai hola bele sainain bao.

Iha plana tu pasafere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Liber Daddy. Ritmo Joven. Siano Lorest in Lima, Pontu Walu, Mega Hearts.
1: Belum sira, itu hutu yang beat ihaitahan rasik maka beat positifu no negatifu. Bayira ita uza ita nyak beat positifu, ita saya kriya relasaun dia ko ita nyak anrasik no ho emaselu.